0: memoria. 3190-2412. WhatsApp 3190-2412. Comunícate. Sabana 100.
1: Taakwahla tumin rila kochoch rila negocio utmalah re elxak as
2: mak oshlachik sa kope express nakak ela to tumin chirulik aru kwana kwe
1: mukoch ahta humpat kulpilat ut arantatau laten ankil
2: shonalil nakta kanablik aoshlak utta yo kwank sa sailal
1: ulani kope express san benito petén pasla to tumin kwan cosa centro comercial las canoas local 8 malah pojonsa 2425 3799 Coop Express Nashala Yuam Nashala Kwanghik.
0: Musicalmente, Sabana 100 es la potente.